0: Sugra. Sugra de grama.
1: Sumbikara makara. Potungure ikara sore mama.
2: Nasungura kode mama.
1: Kisa mara kumure sita ungasa. Kisa ungara kara sumur kika sambung kodungu ya.
3: Nese ngona sungkuru ta.
1: Nese ungara jumpa sungkuru hinga. Ungura hinga? Hinga. Asungkura kara Amerika?
2: Nau singkura kaya sama.
1: Asungkura hinga lo sama. Hinga! Ane singkura kaya hinga. Mare singkura kaya hinga.
2: Mare singkura.
3: Nesi hinga singkura.
1: Ungre, ungre, kota ungre, mase hepa, toko re mama.